lebih sedih disenggan untuk melengir. Jadi jari maka ya ratogal sen wakum liwas iasir nilain mamdai bocum manita dan dekubu nilain kubai bocuman wakumis cokman mulai

совершенно не для этой хозяйки, чтобы хамер меня. Но все равно не для этого брать. Стей, бери нам к нам, такой нам ли, акка чорчи комеса и бегали бари. Вот так, я не тебе сказал, что я не знаю. Wow, nene pipu kawesan kacor do. Lalu nene kaca barah cecuk. Lalu nene jepi cuka kawesan. Bah, cepa perintah kucu, kucu jepi. Dah, yun itu selalu selam. Nikal nene na kawesan yitabi. Wah, hitam nikinya yitabi. Tapi kawesan nak mudi. Mu yëne kiliyan yi ci ni muy fixé ay prix ba ñu fokkule ba lu wara jar ñaar fukk bañ ko jaay téméer ndax loolu fokkule la ñàkk tabi ci commerce la yu ci bi ngañ ñu commerçant yi koy def ba bëgg commerçant bi tabi ci prix ba ki itam kiliyan bi tabi mu itam ci na muy waxale ndax lu wara jar ñaar fukk ba ci fee Saya dah buka kerana mana pun pemesan wakam ni, namun lah bukan jadi cipu yang tertentu biaya ni. So baru pun si pemesan. Kita belum kuhun lagi, kusaj lagi, makan lagi. Amun ia ni dulu. Tapi itu amun boleh dulu. Tapi itu kurasa pun cipu tergor lagi. Lalu nak uji tu. Islam pinjol. Mau tak nak? Kalau muka mesra ini bukan ini pun najok mom. Nampi putih kuyu tadi hijau. Kuyu demi putih kuyu sabur itu. Kemudian dia ni besjo juga hamil yang gelum. Mom muka putih. Ini pun jika ke bapa repot jenis kuyu dole. Mujarul mujul alam baca def. Mujarul musul dalam sebabkan di jihad jila menyembun cuma def kecil komersen yui banyu nempi pone aku tak kira ni boleh jadi ni yang kita nyawa nak buat anak ni ke waktu anak mu waktu nak lehen ini tak mungkin diri ni tempoh diri diri ni defai def ci nit ki maana defay ci